0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Salam.

0: 2FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Ayo, ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Ya, kalah lagi.
1: Terus amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Iya, balik lagi bareng aku Igo di pagi ini, teman Pro 2. Kita masih di Pro 2 Hitlist. So, terima kasih untuk kamu yang masih tetap stay tune di 94.5 MHz dan juga yang gabung di RRI Digital, teman Pro 2. Masih beberapa lagu lagi bakal aku hadirkan, dan nanti di jam 10 juga kita bakal di Pro 2 Hitlist lagu-lagu internasional. So, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya kita di Perdua Hitlist lagu-lagu tanah air teman Perduaku. Nantikan kamu yang ingin bergabung di 0812-888-03952. Teman Perdua yang ingin bergabung dan request salah satu lagu favorit kamu, aku nantikan kamu sekali lagi di 0812-888-03952.

0: Bagus. Aduh, lucunya.
1: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tahu, udah dekil, kotor. Buang sana. Masukin ke kardus.
0: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup, tahu? Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
2: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan dari kucing.
3: 94,5 FM. 02 RR Itual.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes,
2: mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa depan.

Langkah baikmu dari Putri Ayani, teman perdua menemani kamu dan menempatkan kita di menit 40 bergeser dari pukul 10. Kita masih bersama di Perdua Hitlist, teman perdua. Aku masih nantikan kamu juga yang ingin bergabung. Ini ada Hesti di call share ya. Request salah satu lagunya Rizky Febian. Oke, bakal aku hadirkan juga. Thank you Hesti sudah joining. Kamu yang lain juga aku nantikan di 0812-880-3952. Rizky Febian dengan kata temani kamu.

Indonesia featuring Roni Parulian. Teman berdua, kamu tahu lagu ini diproduksi langsung oleh dua label rekaman, ada Juni Record juga Universal Music Indonesia. Tapi luar biasanya lagu ini bisa kita nikmati dengan begitu cocok ya untuk suasana jalan siang hari seperti ini. Iya, dan tak terasa sudah mengawali tugas saya atau temani kamu, teman perdua. Mudah-mudahan suasana di jalan siang hari, terutama untuk kamu yang lagi sibuk-sibuknya dengan berbagai aktivitas kamu, dapat menemani dan membuat kamu merasa nyaman dalam menjalankan aktivitas. Tambah semangat, mudah-mudahan lancar.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Sembilan 4,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

Ya, masih di Pro 2 RRI Ritual, masih menemani kamu di siang hari ini. Selamat siang, mudah-mudahan suasana siang hari lebih seru dan menyenangkan ya teman Pro 2. Ya, berbagai informasi dihadirkan untuk kamu di pagi ini. Kita bagikan informasi seputar iptek dulu ya, ilmu pengetahuan dan teknologi di siang hari, jalang siang ya. Sudah siang, udah pukul 11.25, setengah 12. Yang lagi siap-siap makan siang tentunya lagi sibuk-sibuknya ya teman Pro 2. Kalau baru belanja sekarang mah aduh telat. Kecuali belanjanya mie sama telur doang ya teman Pro 2. Yes, teman Pro 2 dimanapun berada. Dunia memperingati National Moon Day setiap tanggal 20 hari ini ya. Oh, 21 hari ini kemarin. 20 Juli kemarin ya. Peringatan ini juga mengenang keberhasilan pendaratan manusia pertama di bulan pada tahun 1969. Nah, 20 Juli sendiri merujuk pada misi bersejarah Apollo 11 ya. Dulu sangat tren waktu sebelum tahun 2010-an ya. Itu sering dibahas-bahas soal Apollo 11 yang dijalankan oleh NASA. Wahana Apollo 11

dulu masuk, sering dibahas karena masuk dalam pelajarannya. Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menginjakan kaki di bumi, teman, di bulan. Adam dan Hawa katanya ya. 6 jam setelah pendaratan, Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan. Ini dulu sering masuk dalam pertanyaan-pertanyaan mata pelajaran sekolah. Ia kemudian mengucapkan kalimat legendaris yakni "One more step for man, one giant leap for mankind." Nah, tidak lama kemudian Buzz Aldrin menyusul Armstrong dan bersama-sama

melalui siaran televisi secara langsung, NASA menyebut pendaratan di bulan sebagai salah satu pencapaian teknologi terbesar dalam sejarah manusia. National Moon Day juga menjadi simbol semangat eksplorasi ruang angkasa di masa

0: Rick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi

Ya, teman Produa dimanapun berada, ada informasi menarik ini platform ensiklopedia digital EED Wiki resmi diluncurkan. Pada Senin kemarin, teman Produa, platform yang dapat diakses melalui EED aadwiki.org tersebut dibangun menggunakan perangkat lunak WediaWiki, sistem sumber terbuka yang juga digunakan oleh Wikipedia. Nah, teman Produa, aadwiki didirikan oleh Ali Azhar Damaros Sidi atau Ali Azhar D, mahasiswa program studi ilmu komunikasi konsentrasi public relation Universitas Ciputra Surabaya. Platform ini diusung konsep penyuntingan terbuka sehingga masyarakat dapat membuat pengembangan dan memperbaharui artikel secara kolaboratif. Jadi misalnya kalau ada artikel yang kurang lengkap informasinya, kita bisa menyuntingnya dan menambahkannya lewat platform tersebut, teman Produa.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Mas.

Nah, sebagian berasal dari keluarga buruh, petani, pekerja serabutan, serta anak-anak yang hidup dalam kondisi rentan ya, teman Pro 2. Langkah mereka memasuki gerbang sekolah rakyat bukan karena sekedar perjalanan menuju ruang belajar yang baru tiap hari ya. Hari itu menjadi awal kehidupan mandiri bersama teman-teman baru dalam lingkungan pendidikan bersama yang mendukung perkembangan mereka. Di sisi lain, orang tua juga memulai perjuangan baru dengan perasaan bangga, cemas sekaligus penuh harapan. Mereka percaya pendidikan

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah
1: Bro,
0: kita.
1: Hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kenapa? Atau dong seng fokus itu?
0: Seberapa kali betul lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

suatu fenomena alam, di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada.

Teman Pro2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro2. Gaya hidup sehat saat ini makin populer di masyarakat, ditambah lagi dengan konten-konten olahraga yang banyak dipromosikan oleh para influencer di media sosial. Tidak perlu menonton influencer, kamu mengamati orang di sekelilingmu, kamu akan sadar bahwa mereka juga menerapkan hidup sehat. Lalu apa sebenarnya pola hidup sehat? Melansir dari Klik Dokter, gaya hidup sehat merupakan keinginan untuk menjaga kesehatan kebugaran fisik melalui berbagai cara. Seperti olahraga 15 menit, gaya hidup seperti ini tentu sangat dianjurkan untuk diimplementasikan dalam hidup sehari-hari. Muncul pula pertanyaan tentang mengapa pola hidup sehat sangat digemari oleh banyak orang. Hal ini disukai karena orang mulai sadar akan manfaat kelebihannya dan mengaplikasikannya di keseharian kita. Salah satu contoh adalah jogging atau running. Running, banyak orang mulai melakukan kegiatan ini karena santai dan tidak memerlukan tenaga berlebih, namun terbukti efektif membakar lemak.

0: kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Selamat siang, selamat menikmati hidangan makan siang. Buat teman perdua yang tengah menikmati, yang belum sempat, jangan lupa ya luangkan waktu untuk makan siang. Karena kita udah mendekati jam 13 atau jam 1 siang. Saatnya kita berbagi informasi seputar dunia olahraga ya teman perdua. Ya, perhelatan Piala Dunia sudah selesai, tapi suasana atau energi atau suhu atau emosinya masih kerasa, masih ada yang saling terek menerek. Agak teman Pro 2 pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita di Pro 2 Sport.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Kita ikuti Pro 2 Sport.

Apapun berada, Produa Sport temani kamu dengan informasi seputar dunia olahraga. Kita baru saja selesai mengikuti beragam perhelatan, peristiwa dalam perhelatan Piala Dunia 2026 ini ya. Nah, bagaimana peringkatnya? Pastinya sudah bisa kita tahu bersama ya.

iya, peringkat. Ya ini mungkin poin-poinnya ya, sebentar teman berdua, karena perasaan Inggris menang Prancis ya. Sebentar. Iya ini yang benar. Spanyol, Argentina, Inggris, Prancis, Norwegia, Belgia, Maroko, Swiss, Meksiko, Kolombia, kemudian Brasil, Amerika, Portugal, Kanada, Mesir, Paraguay, Belanda, Jerman, Partai Gading, Kroasia, Jepang, Australia, Republik Demokratis, Kongo, Ghana, Ekuador, Afrika Selatan, Swedia, Australia, Bosnia, dan juga Herzegovina, Aljazair, Senegal, Kepulauan Cape Verde, Iran, Korea Selatan, Turki, Skotlandia, Uruguay, Arab Saudi, Republik Ceko, Qatar, kemudian ada juga Curacao, Panama, ada apa nama ya, Yordania, Haiti, Uzbekistan, Tunisia, dan Irak. Irak ke-48 terakhir ya rankingnya. Rankingnya ya, semuanya pastinya yang sudah terlibat tidak kembali dengan tangan kosong. Mereka ada mendapatkan hadiah dalam bentuk dolar, tapi nilainya pastinya beda-beda ya teman Pro 2. Sesuai dengan peringkatnya masing-masing. Wah, saya lihat di media sosial ya teman Pro 2, pas Argentina kalah dari Spanyol, banyak sekali hujatan ke Argentina ya teman Pro 2. Padahal kalau dilihat-lihat ya, para penghujat dari grup-grup yang menghujat, pendukung grup yang menghujat itu rata-rata bukan dikalahkan oleh Argentina ya, mereka masuk bagan yang berbeda dengan Argentina. Iya, tapi ya begitulah, namanya juga bola kaki ya teman Pro 2, namanya juga olahraga, namanya juga pendukung seperti ini.

Sport, teman Pro2 dimanapun berada di siang hari ini. Saya masih akan berbagi informasi olahraga buat kamu. Kita jeda dulu dengan lagu berikut.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, sebelum pertarungan antara final antara Argentina dan Spanyol itu, sudah banyak sekali di media sosial itu pembahasan tentang hubungan Messi dan Yamal ya, teman Pro 2. Dan kita tahu bahwa di grup Spanyol itu banyak sekali pemain Barca. Kalau tidak salah ada sekitar 7 orang ya. Seluruh mata penikmat sepak bola dunia tertuju pada momen emosional antara Yamin Yamal dan Lionel Messi. Percakapan pemain bintang muda Spanyol tersebut dengan mega bintang Argentina itu usai laga final Piala Dunia 2026 menjadi sorotan. Yamal akhirnya buka suara mengungkapkan isi percakapan dengan Messi usai Spanyol memastikan kemenangan 1-0 atas Argentina. Nah, sesaat setelah peluit panjang dibunyikan, kamera menangkap momen ketika Yamal berjalan meninggalkan kerumunan rekan-rekannya yang merayakan kemenangan. Yamal terlihat memilih menghampiri Messi yang masih berada di lapangan untuk menerima kenyataan pahit setelah Argentina gagal mempertahankan gelar. Kedua pemain tersebut kemudian berjabat tangan dan saling berpelukan dalam suasana penuh penghormatan. Rekaman emosional tersebut dengan cepat menjadi viral di media sosial dan mendapat pujian dari banyak penggemar sepak bola di seluruh dunia. Beberapa jam setelah memastikan Spanyol menjadi juara dunia, Yamal menjelaskan alasan dirinya menghampiri Messi. Menurut Yamal, tindakannya semata-mata merupakan bentuk rasa hormat kepada sosok yang selama ini menjadi panutan dalam karir sepak bolanya. Saya hanya berkata kepadanya, maaf, kata Yamal dalam keterangan seperti dilansir dari Beltsport, Selasa 21 Juli 2026. Ucapan tersebut disampaikan Yamal karena memahami besarnya kekecewaan yang dirasakan Messi setelah gagal membawa Argentina meraih trofi Piala Dunia. Ia ingin menunjukkan empati kepada pemain yang selama bertahun-tahun menjadi inspirasi bagi dirinya. Yamal juga mengungkapkan bahwa Messi memberikan respon yang penuh sportivitas. Kapten Argentina itu tetap menyampaikan ucapan atas selamat keberhasilan Spanyol menjadi juara setelah memuji penampilan Yamal sepanjang turnamen. Percakapan singkat tersebut kemudian menjadi simbol saling menghormati antara kedua generasi sepak bola. Di satu sisi ada Messi legenda yang menutup perjalanan panjang di Piala Dunia. Sementara di sisi lain hadir Yamal sebagai bintang muda yang mulai menorehi sejarah bersama Spanyol. Momen pelukan keduanya pun menjadi salah satu gambar paling berkesan di Piala Dunia 2026. Oke teman berdua, masih lagi ada berita-berita lainnya. Mungkin kita masih akan seputar Piala Dunia. You have reached the voicemail box of...

2004, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut

0: tangannya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.

dimanapun berada Presiden Amerika Serikat, kalau kamu nonton final kemarin, banyak sekali artis dan pejabat-pejabat negara hadir, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nah, Donald Trump menyatakan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 membuktikan bahwa Amerika Serikat kini telah menjadi negara sepak bola. Ya, pernyataan itu disampaikan usai menyerahkan trofi juara kepada timnas Spanyol setelah mengalahkan Argentina pada final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat atau Senin 20 Juli 2026 waktu

dari 1 tahun. Jadi persiapan untuk Piala Dunia saja ini teman Pro 2 untuk Piala Dunia ini butuhkan waktu 1 tahun teman Pro 2. Meski berlangsung sukses, turnamen juga sempat mendapat sorotan terkait kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang mempengaruhi sebagian supporter dari luar negeri. Nah, Spanyol keluar sebagai juara dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina pada partai final dan menerima trofi yang diserahkan langsung oleh Presiden Donald Trump. Jadi para pemain juara 1 dan 2 yang menerima penghargaan semuanya kemarin sempat berjabatan tangan dengan

0: aturan ya yang harus dijalankan, SOP atau apalah seperti itu. Pokoknya semacam itulah. Oke, kita masih dengan info dengan Pro 2 Sport, informasi seputar dunia olahraga teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jiwa dimanapun berada, karena final antara Spanyol dan Argentina, jadi saya fokusnya ke kedua tim ini beritanya dalam Pro 2 Sports yang ini ya. Karena sudah berakhir momennya, jadi kita perlu tahu perkembangan-perkembangan lanjutan ya teman Pro 2. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni memberikan sinyal bahwa akan mempertimbangkan masa depannya setelah gagal mempertahankan gelar juara dunia. Scaloni mengatakan dirinya membutuhkan waktu untuk berpikir sebelum mengambil keputusan terkait kelanjutan karirnya sebagai pelatih Argentina. Bahkan ia tak mampu menyembunyikan kesedihannya setelah timnya kalah 0-1 dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026. Scaloni mengaku hasil tersebut sangat menyakitkan dan membuatnya terpukul secara emosional. Argentina harus mengakui keunggulan Spanyol setelah Ferran Torres mencetak gol kemenangan pada babak perpanjang waktu. Kekalahan tersebut mengakhiri upaya La Albiceleste mempertahankan gelar Piala Dunia yang diraihnya pada 2022. Ya teman Pro 2, memang ajang final kemarin mereka bertahan sampai 90 menit selesai tanpa gol ya, imbang, dan Spanyol menang di waktu tambahan. Dan banyak sekali yang menyalahkan pelatih atas hal ini, soal pemain yang diturunkan ya. Banyak yang menyayangkan Lautaro tidak masuk, kemudian De Paul juga sempat digantikan, dan itu membuat performa main tambah menurun ya. Apalagi kita lihat Spanyol waktu itu lebih dominan untuk penguasaan bola ya teman Pro 2. Tapi akhirnya permainan bertahan sampai 90 menit usai dan harus ada tambahan waktu. Mungkin ada harapan untuk penalti, tapi sayang sekali akhirnya kiper Argentina yang menjauhkan bola dari gawang, bolanya ditendang lagi masuk ya di posisi yang sudah lengah. Oke teman Pro 2, sampai di sini kebersamaan kita di Pro 2 Sports siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Salam kompak selalu. Kita akan bersua lagi di Pro 2 Sport untuk kesempatan berikutnya.
1: 94,5 FM Sport. Pro 2 FM.

0: Baru saja kita ikuti Pro 2 Sport.
1: Sembilan 4,5 FM.

0: Jelajah kayak kecil,
1: kecil-kecil tapi hebat.
2: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RRI Digital nih. Personalisasi banget.
3: Lah iyalah bro, aplikasi RRI Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
2: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
3: Jadi gini, aplikasi RRI Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
2: Oke deh.
3: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Man?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu?
3: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga
4: pemula. I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you, you know what I'm saying? Tell you right from wrong, who's smart from who's a fool, which utensil to use for which food. Like, I got a schedule to attend to though. I can't really.

0: W's and M's, life looking like a bathroom. All I really know is M bags, like I drove through and ordered fast food. Saying that I'm too guarded with my feelings, who the fuck even asked you? 7 bodyguards just in case somebody really wanna try and crash through. Don't know why I listen to you when I hear you talking to me in some half-truths. If I don't pay rent, it end up like a whole hairstyle, girl, that's past due. If I don't...
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

siang hari, waktunya bersantai untuk yang lagi santai-santai di rumah, tapi waktu yang tambah sibuk ya buat yang harus melanjutkan pekerjaan-pekerjaan tersisa usai jam istirahat siang tadi ya teman Pro 2. Yang pasti Pro 2 masih terus temani kamu di kesempatan siang hari ini. Nah teman Pro 2 di manapun berada, masih akan terus temani kamu di 94,5 FM dan juga di aplikasi RRI Digital dengan beragam informasi pilihan. Teman Pro 2, Jepang sudah menjadi negara dengan kumpulan destinasi wisata yang sangat populer sejak lama. Hal ini disebabkan oleh kombinasi budaya modern dan tradisional yang ada di negeri Sakura tersebut. Momen libur kuliah, sekolah, ataupun kerja bisa menjadi waktu yang tepat. Dengan spektrum yang luas, wisatawan dari kalangan manapun bisa berkunjung ke Jepang. Melansir dari destination Danau Kawaguchi atau Kawaguchiko menjadi salah satu tujuan populer jika ingin berburu pemandangan alam. Danau ini berlokasi di kaki Gunung Fuji dan kamu bisa menikmati indahnya pemandangan gunung itu dari tempat ini. Tapi di daerah kita juga banyak gunung ya. Rasa-rasanya mau eksplor semua dulu ya. Tapi bedanya di sana gunungnya ada tumpukan salju ya. Kalau di kita pemandangan seperti itu sepertinya sulit. Paling kita dapatnya kabut pagi ya teman Pro 2 karena kita daerah tropis ya. Agak tidak apa-apa, sekali-sekali bisa jalan-jalan ke sana untuk melihat salju di puncak gunung dengan pemandangan kombinasi putih, hijau, kuning muda, coklat tua, coklat muda. Oke, tetap semangat dan selamat bersantai untuk yang lagi santai.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena.

Bukan Lagi Dua, salah satu lagu yang sangat cocok diputarkan saat wedding ya. Oke teman Pro 2, dimanapun berada, banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang belum bisa dimasuki kapal pelni yang putih. Biasanya kita istilahnya kapal putih ya di sini. Kapal perhubungan pelni yang besar ya. Masih bisanya itu kapal-kapal perintis. Nah, ini Menteri Perhubungan Dedi Purwagandi memastikan layanan angkutan perintis terus berjalan untuk menjamin mobilitas serta distribusi kebutuhan pokok. Hal tersebut disampaikan usai rapat kerja pembahasan subsidi kapal perintis di Gedung DPR Jakarta pada Senin 20 Juli 2026. Nah, menurut Menhub, layanan angkutan perintis yang sebelumnya sempat mengalami penundaan kini telah kembali beroperasi secara normal. Pemerintah memastikan pelayanan tetap berlangsung agar konektivitas wilayah terluar dan distribusi logistik tidak terganggu. Nah, misalnya di daerah kita ya, teman Pro 2, Kepulauan K, untuk distribusi sembako misalnya ya, ataupun peralatan pembangunan misalnya. Nah, ini tidak bisa kalau oleh kapal putih kalau masuk wilayah K besar ya, misalnya di Elat. Nah, ya, pelabuhan Elat itu bisanya kapal perintis atau kapal kargo sejenisnya itu ya, teman Pro 2. Nah, Menteri Perhubungan terus melakukan pemantauan harian terhadap operasional kapal, jadwal pelayanan serta kapasitas muatan selama layanan berlangsung. Koordinasi juga diperkuat bersama operator, penyelenggara pelabuhan, pemerintah daerah dan instansi terkait demi menjaga kesinambungan pelayanan. Nah, teman Pro 2, Menhub juga mengusulkan penambahan anggaran untuk mengantisipasi potensi terhentinya layanan angkutan perintis pada masa mendatang. Tujuannya agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara berkesinambungan sepanjang tahun anggaran. Dalam jangka panjang, Menhub menilai penguatan dukungan pendanaan diperlukan untuk meningkatkan kualitas armada serta infrastruktur pelabuhan nasional. Evaluasi berkala terhadap jaringan trayek juga dilakukan agar tetap menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perekonomian daerah, perkembangan ekonomi daerah. Nah, misalnya kalau kita punya kapal feri, angkutannya untuk kelas kayak pemilik toko sembako ya bisa ya, tapi kalau toko-toko besar atau distributor harus ya kapal perintis. Oke, teman Pro 2, kita masih terus bersama di siang hari ini di Santai Siang. Semoga suasana Santai Siang tetap menyenangkan buat kamu yang lagi kerja, tapi sebisa mungkin usahakan juga kerja sambil santai siang hari. Santai sambil kerja, kerja sambil santai.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: 94,5 FM Pro 2 Era Ritual.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawa.

berdua, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Siapa dia?
1: Pacar aku.
0: Cak, kamu tahu dari awal aku udah kasih semuanya buat kamu. Aku udah korbanin semuanya. Kamu main-main sama aku. Kalau kamu gak mau jawab, biar aku selesain sama dia. Keluar. Keluar.

Oke, terima kasih teman Pro 2 masih di 94,5 FM, masih dengan Pro 2 RR Ritual, masih terus temani kamu di kesempatan siang hari ini. Udah beranjak sore ya. Iya, udah pukul 15.34 menit ternyata teman Pro 2. Ya teman Pro 2, banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita ya. Begitu banyak berita-berita dan juga hal-hal sosial yang terjadi di sekitar kita. Nah, bagaimana kita ikuti perkembangannya? Yang pasti ini saya temukan satu informasi, saya kutip dari rri.co.id tentang revisi undang-undang, teman Pro 2. Ini perlu kita tahu nih. Nah, revisi undang-undang apa? Ini undang-undang kehutanan. Anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan menegaskan pengelolaan kawasan hutan terus tetap berpedoman pada amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Teman Pro 2, di era sekolah pastinya kita udah tahu beberapa pasal yang menjadi poin penting yang harus diketahui oleh warga negara. Nah, salah satunya ini pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai air, udara, segala macam ini milik negara ya teman Pro 2. Nah, seluruh kebijakan kehutanan harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Nah, revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, menurutnya perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan hutan sekaligus mengatasi krisis iklim serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat. Nah, ini mungkin dampak ya, dampak dari kejadian PSM di Papua Selatan, Merauke juga ya. Menurutku seperti itu, karena masalahnya baru habis viral dengan Pesta Babi, film dokumenter Pesta Babi, dan sudah mulai diajukan revisi undang-undangnya saat ini untuk undang-undang kehutanan ya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 dimanapun berada, mendukung penguatan kedudukan hutan adat sebagai status hutan sendiri, namun mekanisme penetapan, verifikasi penyelesaian sengketa dan pengalihan pengelolaan harus diatur secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, kata politikus PKB ini dalam keterangan persnya di Jakarta Selasa 21 Juli 2026. Teman Pro 2, di era sebelumnya, sebelum reformasi itu, kalau saya masih anak-anak ya, tapi dulu juga saya suka nonton televisi.

lain. Pokoknya ada penanaman kembali juga. Ada lahan pertanian yang ditinggali oleh trans dari Jawa, Kalimantan, dan beberapa tempat lain. Kemudian trans lokal juga ada dari Maluku sendiri ya, teman Produa. Nah, itu masih belum terlalu direspon oleh masyarakat. Tapi saat ini kalau penebangan hutan untuk kepentingan apapun oleh negara sekarang direspon oleh masyarakat adat. Karena ada undang-undang perlindungan hak adat juga ya, teman Produa. Nah, itu seperti di Pulau Seram. Sekarang hutan lindung, ada area wilayah yang dijadikan hutan lindung, mereka merespon. Karena menurut mereka kehidupan mereka sejak dulu juga sudah, saya sempat nonton YouTube-nya, film-film dokumenter yang dibuat di YouTube. Mereka juga sudah hidup dengan alam tanpa merusak alam mereka. Jadi mereka tuh makan apa yang mereka tanam. Mereka tidak, prinsip mereka seperti itu. Apa yang kami tanam itu yang kami makan. Jadi mereka tidak akan makan sesuatu yang tidak mereka tanam. Akhirnya artinya tanaman-tanaman liar itu mereka biarkan tumbuh karena itu milik alam, seperti itu ya teman Produa. Nah, kemudian di Papua juga ada pembukaan lahan untuk pertanian yang sangat besar-besaran, itu juga dilakukan dan punya respon juga, sampai adalah film dokumenter Pesta Babi yang menuai banyak sekali pro kontra. Tapi orang-orang yang cinta lingkungan akan tetap pro untuk melindungi alam sekitar ya teman Produa. Karena menurutku kalaupun ditanami lagi, yang pasti tanamannya bukan tanaman seperti yang asli ya teman Produa, tapi tanamannya seperti tebu, padi, kelapa sawit, dan lain-lain yang tentunya tidak maksimal untuk perlindungan alam sekitar. Kalau saya sih, pemerintah mending memaksimalkan lokasi trans yang lahannya juga tidak kecil ya, sangat luas, sekaligus memberdayakan masyarakat pemilik lahan tersebut.

dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Ya, teman Produa dimanapun berada, sebelumnya Kementerian Kehutanan Kemenhut juga menyampaikan masukan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yakni dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR RI. Masukan tersebut disampaikan sebagai bagian dari proses harmonisasi dan penyempurnaan substansi RRU Rancangan Undang-Undang Kehutanan. Menhut Rohmat Marsuki mengatakan revisi undang-undang diperlukan karena pengelolaan kehutanan telah mengalami banyak perubahan sejak regulasi tersebut diberlakukan. Menurutnya, penyempurnaan aturan harus mampu menjawab perkembangan hukum, kebijakan, serta tantangan pengelolaan hutan saat ini. Pengembangan hutan harus memastikan keseimbangan antara fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi lingkungan, ujar Rohmat. Ya, itu ya teman Produa. Informasi lengkapnya sudah saya bagikan buat kamu. Nah, bicara tentang fungsi ini, nah, kenapa sampai orang Papua itu tidak mau hutannya digunduli lalu dijadikan lahan pertanian, menanam kembali tebu, menanam kembali sawit, menanam kembali tanaman seperti padi dan lain sebagainya. Walaupun nanti dia hijau kembali, tapi sudah beda ya, karena alam mereka juga memiliki tanaman hewan-hewan yang membuat mereka juga bergantung hidup dari situ ya. Nah, itulah kenapa pesta babi misalnya ya diangkat, karena mungkin salah satu hewan yang membutuhkan area untuk berkembang biak seperti itu, hewan yang mereka pakai untuk adat, konsumsi dan lain sebagainya. Oke, terima kasih teman Produa masih terus bersama Produa Ritual. Semoga kita anak muda selalu mengikuti perkembangan perubahan-perubahan undang-undang ataupun aturan-aturan, terutama untuk kamu yang kuliah misalnya ya, kuliah di bidang hukum ya. Ada perubahan-perubahan terhadap KUHP misalnya atau undang-undang pidana dan lain sebagainya, itu perlu kamu ikuti perkembangan-perkembangannya juga ya teman Produa. Biar perlu beli buku terbitan baru, jadi kamu tidak tergantung pada buku KUHP lama misalnya ya, tapi kamu sudah punya buku yang perubahan, jadi belajarnya lebih mantap lah seperti itu. Oke, masih di Produa, ada Tak Selalu Memiliki dari Liodra buat kamu.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi
1: 94,5 FM 02 FM.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Okay. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

perfect dari Ed Sheeran buat kamu ya teman Produa. Kita manusia selalu menginginkan kesempurnaan, tapi selalu ada kata bijak yang mengingatkan bahwa sempurna itu milik Tuhan, dan cacat celah, kekurangan dan sebagainya itu selalu jadi milik kita. Jadi kita lebih ke kayak bersyukur aja apa adanya ya teman Produa. Oke, selamat sore. Suasana sore hari mudah-mudahan menyenangkan. Sekarang lagi tren-trennya orang berolahraga. Sore ini pasti banyak yang lari ya, terutama yang mau menurunkan berat badan. Tetap semangat.

0: secepatnya.
1: Benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh, gitu.
2: Iya, Kak. Kakak masih mending. Capek kan?

Oke, masih di Sore Ceria with you, teman Produa dimanapun berada, masih dengan ragam informasi pilihan, juga lagu-lagu pilihan buat kamu ya, teman Produa. Ya, teman Produa dimanapun berada, bersyukur ya, kita lagi tenang-tenang saja, tapi di wilayah lain di Indonesia ada BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk periode Senin 20 Juli hingga hari ini 2026. Dalam perakiraan tersebut, Sumatera Utara menjadi satu-satunya provinsi yang berstatus siaga dan belasan provinsi berstatus waspada. BMKG mengungkapkan tidak ada wilayah di Indonesia yang masuk kategori awas atau berpotensi mengalami hujan sangat lebat hingga ekstrim. Namun belasan provinsi lainnya tetap berstatus waspada karena berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Seperti Senin kemarin, status siaga diberlakukan untuk Sumatera Utara, sementara provinsi berstatus waspada meliputi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi, Utara, Tengah, Selatan, Tenggara. Nah, sementara peringatan dini cuaca hujan lebat petir ancam sejumlah wilayah seperti Banten, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Memasuki Selasa hari ini, Sumatera diperkirakan masih berada dalam status siaga oleh BMKG. Ya, kemudian hari ini kita terutama di Maluku Tenggara cerah ya. BMKG juga memperkirakan wilayah terdampak angin kencang mengalami perubahan pada hari kedua. Potensi angin kencang diprediksi terjadi di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku Utara, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Nah, ini diingatkan agar masyarakat memahami potensi dampak dari setiap level peringatan dini yang diterbitkan pada wilayah berstatus siaga. Ancaman yang perlu diwaspadai meliputi banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Sementara di daerah berpotensi waspada mengalami genangan air, luapan sungai hingga longsor skala ringan. Meski dampak relatif lebih rendah, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi cuaca. Jadi kalau kita lagi panas-panasnya di beberapa daerah, tentunya lagi diguyur hujan sampai ada peringatan siaga dan waspada ya, teman Produa.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: 94,5 FM Pro 2 Era Ritual. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik Pro 2 FM, apa kabar untuk kamu di hari ini? Sore ini jumpa lagi saya Hen kembali temani kamu. Dan kita bersama dengan pilihan lagu informasi untuk teman terbaik Pro 2 FM. Ya, kita awali dulu beberapa lagu dan akan saya temani pilihan beberapa lagu untuk kamu dan juga informasi yang menarik buat kamu teman terbaik.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah.

0: Marta.
1: Oh, Marta.
0: Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
2: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
2: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayo lo ke rumah sakit.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore. Teman terbaik, satu informasi yang saya kutip dari ri.go.id, di mana DPR buka suara soal sekolah negeri yang sepi peminat. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi fenomena sekolah negeri yang sepi peminat. Ya, menurutnya persoalan tersebut sebelum telah menjadi perhatian di Komisi 10 DPR RI. Ia mengatakan Komisi 10 juga telah meminta penjelasan kepada kementerian terkait. Pihaknya mendorong evaluasi untuk mengetahui penyebab rendahnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah. Evaluasi itu pun diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai faktor, mulai dari alokasi atau mulai dari lokasi sekolah yang jauh dari pemukiman, kualitas pendidikan, hingga minimnya jumlah calon siswa di wilayah tersebut. Ya, sementara itu Wakil Ketua DPR RI Saran Mustopa menilai fenomena tersebut banyak terjadi terutama di sekolah dasar negeri, yang menyebut kondisi itu juga dipengaruhi keberadaan sekolah swasta yang menjadi pihak masyarakat di sejumlah daerah. Ya, menurut Saan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Ia menegaskan Komisi 10 DPR RI akan membahas secara khusus fenomena sekolah negeri yang sepi peminat bersama kementerian terkait.

0: Maci, tum pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok terlihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut
2: sudah.
1: Iya, kena sudah.
0: Panas.
2: Kesana kah, bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara, baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, trainak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, hey, semuanya bisa jelas toh.
4: So this time around, I dedicate the song to all of you that is currently struggling with long distance relationship. And I really hope that you guys can maybe feel better after listening to this one.

Teman Terbaik Pro 2 FM, selamat sore teman terbaik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan potensi terjadinya penyesuaian harga untuk BBM jenis Pertamax. Penyesuaian ini pun menjadi kabar baik bagi masyarakat pengguna BBM non-subsidi itu. Bahlil juga mengatakan penyesuaian harga Pertamax tersebut yakni dengan penurunan harga dari yang saat ini masih berlaku, yaitu menyebut potensi penurunan harga Pertamax ini melihat kondisi harga minyak dunia yang fluktuatif. Meski demikian, dalam penentuan keputusan penyesuaian harga itu, menurutnya masih harus menunggu kajian mendalam hal lainnya yang menjadi penentu, katanya, yakni dengan tidak adanya ketegangan geopolitik yang mengganggu stabilitas harga minyak dunia. Seiringan dengan wacana itu, Bahlil juga menyebut akan terlebih dahulu memantangkan penyesuaian dengan penurunan harga Pertamax dengan sejumlah pihak. Hal ini ditujukan untuk menyepakati bersama menyelesaikan penyesuaian penurunan harga BBM Pertamax, teman terbaik.

0: Kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah, kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are we going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa.

Teman terbaik Pro 2 FM, Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bareskrim Polri mengungkap dugaan korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelola Aset Persero perkara proyek pengadaan batu bara PT PLN Batubara periode 2019 hingga 2020. Itu pun merugikan negara sebesar 38,9 miliar rupiah. Penyidik juga menahan dua tersangka yang diduga bertanggung jawab atas pemberian fasilitas pembiayaan invoice financing tersebut. Kerugian negara pun dihitung Badan Pemeriksa Keuangan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti selama proses penyidik berlangsung. Kasubdit 4 Direktorat Tindak Pidana Korta Siptikor Polri Kombes Pol Dani Yulianto menjelaskan penyitaan aset masih berlangsung selama penyidikan berjalan. Penyidik juga terus menelusuri aset lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut. Satu informasi ya, di mana Polri ungkap korupsi pengadaan batubara, kerugian negara capai 38,9 miliar rupiah.

0: bang, lo.
1: Oh, no.
0: Pake etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti pas sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Tibosha.

gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan kejahatan seksual, dan juga

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam. Apa kabar buat kamu di hari ini? Sehat selalu dengan segala aktivitas, rutinitas yang kamu lalui untuk hari ini, teman terbaik Pro 2 FM. Buat kamu yang udah pada pulang kerja ya, atau yang lagi bareng berkumpul dengan keluarga, yang lagi menikmati secangkir teh, kopi, apalagi bareng bersama dengan saudara semuanya. Iya, teman terbaik, ada pilihan informasi untuk kali ini yang sudah saya siapkan, dan nanti juga kebersamaan kita dengan siaran berjaringan musik live chat di malam nanti ya, jam 21.00 bersama dengan Pro 2 Jakarta nanti. Saya break lagi lagu berikutnya. Selamat malam.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi dosa.
1: 94,5 FM Pro 2 RT.

Oke, teman terbaik Pro 2 FM sudah menikah 36 di jam 18 waktu Indonesia Timur. Wali Kota Tual Haji Hamad Yani Renuat Esos MSI MH menegaskan, hari ulang tahun Kota Tual ke-19 memiliki prospek mewujudkan Kota Tual yang maryadat menjadi tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan bukan hanya sebagai akronomin simbol semata. Renua juga menekankan kata meriadat bukan cuma sekedar singkatan yang disebutkan, tetapi menjadi sasaran progres pembangunan yang akan digalakan selama 5 tahun penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas,
3: pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan?
6: Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz sudah menikah 46 di jam 18 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik buat kamu yang lagi menikmati hidangan makan malam bersama keluarga. Iya, selamat mencicipi ya hidangannya di malam hari ini. Semoga selalu sehat. Walafiat buat kamu-kamu teman terbaik Pro 2 FM. Oke, ada beberapa informasi juga yang masih setia temani kamu di malam hari ini. Teman terbaik Pro 2 FM. Badan Pusat Statistik atau yang menyebutkan rata-rata pengeluaran Gen Z Jakarta mendekati 12 juta per bulan. Ya, 12 juta rupiah per bulan menjadi tanda awas penting bagi kebijakan kesehatan Indonesia. Persoalannya adalah lebih dari separuh pengeluaran Gen Z Jakarta yang dialokasikan untuk pengeluaran non-makanan justru luput dari pengeluaran perlindungan dan jaminan kesehatan. Data ini pun tentu sangat kontraks ya dengan kondisi jaminan kesehatan nasional saat ini yang teliti atau yang terlilit isu risiko defisit. Ya, meskipun cakupan kepesertaan JKN telah mencapai sekitar 98,45% penduduk Indonesia. Data BPJS Kesehatan menunjukkan terdapat sekitar 53,7 juta peserta JKN berstatus nonaktif, terdiri atas 38,5 juta peserta nonaktif tanpa tunggakan dan 15,2 juta peserta nonaktif karena menunggak iuran. Ya, jika fenomena ini juga terjadi pada kelompok usia muda dengan daya beli yang relatif tinggi, maka Indonesia bisa dikatakan sedang menghadapi persoalan yang lebih mendasar daripada sekedar tunggakan iuran, yakni krisis persepsi terhadap nilai investasi kesehatan itu sendiri, teman terbaik. Oke, itu satu informasi ya, teman terbaik, di mana Gen Z dan krisis perlindungan kesehatan.

0: Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya.
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati. Ku tahu kau pasti bisa.
1: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: 94,5 FM.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam. Menit ke-10 di jam 19 waktu Indonesia Timur, teman terbaik. Teman terbaik, jangan anggap sepele gigi susu berlubang, apalagi bisa ganggu tumbuh kembang anak, teman terbaik. Gigi susu yang berlubang masih sering dianggap sebagai masalah sepele karena nantinya akan tanggal dan digantikan gigi permanen ya. Padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Dokter gigi mengingatkan keris atau gigi yang berlubang pada anak ini tidak segera ditangani dapat berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari hingga proses tumbuh kembang. Ya, hal ini pun disampaikan oleh dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak yaitu Dr. Alana Auluditasari dalam siaran persnya. Ia pun mengatakan bahwa keris merupakan kerusakan pada enamel gigi akibat proses demineralisasi atau hilangnya mineral yang dari jaringan gigi. Kondisi ini pun terjadi karena zat asam yang dihasilkan bakteri saat memfermentasi sisa makanan yang mengandung gula atau karbohidrat. Alana juga menjelaskan keris yang tidak diobati bukan hanya menyebabkan sakit gigi tetapi juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, teman terbaik.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Teman terbaik Pro 2 FM, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Dr. Juliana Rotuhanak memimpin langsung apel gabungan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berlangsung di lapangan upacara kantor Bupati Kepulauan Tanimbar pada hari Senin 20 Juli 2026. Apel gabungan tersebut diikuti oleh seluruh elemen birokrasi mulai dari staf ahli bupati, para asisten pimpinan OPD, pejabat struktural dan fungsional, hingga seluruh PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sekabupaten Kepulauan Tanimbar. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar dalam arahannya mengatakan dengan melakukan penekanan keras terkait kedisiplinan dan tanggung jawab kerja ASN demi mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Langkah tersebut menjadi bentuk komitmen nyata pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam mewujudkan birokrasi yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Untuk itu, mari bekerjasama dengan tulus dan maksimal menjadikan tugas kita sebagai ladang pengabdian terbaik untuk bumi Duan Lolat tercinta. Setelah informasi teman terbaik, gimana Wakil Bupati pimpinan apel gabungan tingkatkan kedisiplin birokrasi.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik menikah 43 di jam 19 waktu Indonesia Timur. Suatu langkah besar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan kedatangannya tim surveyor Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia di RSUD PP Magreti Lauran. LAFKI adalah sebuah lembaga independen yang bertugas melakukan penilaian, memberikan jaminan mutu dan melaksanakan akreditasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan komitmen nyata untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan di bumi. Berjuluk Tuan Lolat Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Ratuana menyambut hangat kedatangan superior lembaga akreditasi fasilitas kesehatan Indonesia, yaitu Dr. Muhammad Hanasianto di RSU PP Magreti Sumlaki. Kehadiran tim LAFKI merupakan tahapan krusial dalam akreditasi survei protokol terfokus guna memastikan seluruh standar pelayanan kesehatan di RSUD PP Magreti berjalan sesuai dengan ketentuan nasional. Iya, teman terbaik, ya, di mana tim lembaga akreditasi fasilitas kesehatan kunjungi Tanimbar, teman terbaik Pro 2 FM.

0: Jess.
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada
3: 94,5 FM. Pro 2 RRI Kual.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

Teman Terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz RRI Dual. Teman Terbaik sudah menit keempat di jam 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Teman Terbaik, ada satu informasi. Menulis catatan harian atau journaling kini semakin digemari sebagai salah satu bagian dari gaya hidup sehat. Di tengah riuk pikuk informasi digital yang seolah-olah tak pernah berhenti, mengambil buku dan pena untuk merangkai kata ternyata memberikan efek menenangkan yang luar biasa. Aktivitas yang terkesan sederhana ini bukan lagi sekedar pelampiasan emosi, melainkan sebuah latihan mental yang berdampak positif bagi kesehatan teman terbaik. Apalagi kesehatan otak ya. Ya, dari kacamata neuroscience, proses menulis dengan tangan atau merangkai pikiran menjadi kalimat tertulis dapat merangsang kerja lobus frontal, yaitu bagian otak yang bertanggung jawab atas perencanaan pengambilan keputusan. Apalagi pemecahan masalah, saat itu juga menuangkan gagasan dalam tulisan, otak pun dipaksa untuk mengorganisasi pikiran, yang berantakan menjadi struktur yang logis. Apalagi proses ini secara bersinambungan memperkuat fungsi eksekutif otak dan menjaga ketajaman daya pikir teman terbaik. Iya, manfaat rutin journaling untuk ketajaman otak teman terbaik Pro 2 FM. This is...

0: kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI Digital.
3: 94,5 FM.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Teman Terbaik Pro 2 FM sudah menikah 25 di jam 20 waktu Indonesia Timur. Teman Terbaik masih dengan pilihan lagu untuk Teman Terbaik ya. Oke, Teman Terbaik, suatu langkah besar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan kedatangannya tim survei Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia ya, Teman Terbaik. Dan berikutnya lagi, Teman Terbaik, pernahkah Anda berniat membuka media sosial hanya untuk memeriksa pesan singkat, tetapi berakhir mengusap layar ponsel berjam-jam sembari membaca barisan berita buruk? Nah, fenomena ini ya dikenal dengan istilah doom scrolling, yaitu kebiasaan mengkonsumsi konten negatif secara terus-menerus meskipun hal tersebut memicu perasaan cemas dan lelah secara mental. Di era banjir informasi seperti saat ini, kebiasaan buruk ini tanpa sadar telah menjebak banyak orang dalam lingkaran kecemasan digital yang menguras energi.

Secara psikologis, dorongan untuk terus membaca kabar buruk sebenarnya berakar dari mekanisme pertahanan diri alami manusia. Iya, apalagi otak manusia secara visioner dirancang untuk lebih peka terhadap ancaman demi bertahan hidup ya. Ketika melihat kabar bahaya atau krisis di media sosial, otak pun merasa perlu untuk terus menggali informasi lebih dalam agar merasa siap menghadapi kemungkinan terburuk, meskipun informasi berlebih tersebut justru terbalik menjadi pemicu stres berlebihan. Ya, dampak dari ini pun tidak bisa dianggap sepele karena merusak kualitas hidup sehari-hari ya. Apalagi paparan berita negatif berulang kali memicu pelepasan hormon dan juga yang membuat tubuh berada dalam kondisi siaga secara terus-menerus. Akibatnya seseorang bisa mengalami gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi hingga muncul perasa yang tidak berdaya. Itu ya jebakan dari doom scrolling atau alasan sulit berhenti membaca berita buruk dan cara untuk mengatasinya.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di jam 20 waktu Indonesia Timur. Nanti ya ada juga kebersamaan kita dengan siaran perceringan musik live chat nanti bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Satu jam ditemani teman terbaik dari jam 21 atau jam 9 malam hingga sampai jam 10.00 waktu Indonesia Timur. Apa kabar buat kamu teman terbaik yang lagi menikmati malam hari bersama keluarga, yang lagi olahraga malam yaitu olahraga badminton, gym. Iya, yang pastinya selalu menjaga kebugaran tubuh tetap sehat ya. Dan buat kamu juga yang lagi nongkrong bareng bersama keluarga atau yang lagi lembur kerjanya di kantor masih malam ini lembur, ya semangat ya, yang bisa kamu lakukan di hari ini dapat bisa tercapai dengan pekerjaan yang kamu impikan selama ini. Oke, masih di Pro 2 Radio Republik Indonesia, tuan teman terbaik Pro 2 FM.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu Pro 2 FM 94,5 MHz sudah menempatkan kita di jam 21.00 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, selanjutnya saya akan mengajak kebersamaan kita dengan siaran berjaringan musik live chat bergabung dengan Pro 2 Jakarta.
4: FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy howdy teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Selamat malam Indonesia. Ada Edi temenin lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
1: Betul.
0: Seperti biasa di satu jam ke depan kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
0: yes,
1: hari ini.
0: Betul, karena malam hari ini spesial.
1: Ya yeah.
0: Karena we're gonna use English
1: tonight. Ah, this is English Corner.
0: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, ditunggu aja mau.
1: Oke, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
0: Betul.
1: Kira-kira
0: pakai pantun.
1: Gak usah. Karena malam hari ini kita akan kedatangan Barack Obama.
0: Salah. Satu. Basu.
1: Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
0: Iya benar. Pokoknya nanti kan ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
0: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
0: Keren.
1: Perhaps.
0: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein juga gak apa-apa.
0: Tenang aja. Elan jago kok. Iya, ada teman Brodo, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu Pro 2 FM, baru saja kebersamaan kita dengan siaran berjaringan musik live chat. Dan kembali saya yang temani kamu, teman terbaik. Kita akan bersama dengan acara selanjutnya, sudah tepatnya di jam 22.00 waktu Indonesia Timur. Saya pilihkan lagu-lagu hiburan untuk kamu dan selamat malam.
0: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Virtual.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz RRI Tua Delanggur, teman terbaik. Teman terbaik, pemerintah hadirkan jaringan PLTS terangi warga Romlus dan Namralan. Iya, harapan dari masyarakat khususnya di wilayah terpencil dan terluar untuk mendapatkan akses penerangan mulai terwujud. Pemasangan jaringan pembangkit listrik tenaga surya dilakukan di Desa Romonus dan Desa Persiapan Ramralan, Kecamatan Warlabobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim dari PT Arca Energi yang dipercayakan untuk melakukan survei serta pemasangan infrastruktur jaringan PLTS di wilayah tersebut. Pemasangan tiang dan jaringan PLTS dilakukan secara bertahap di sejumlah titik yang telah ditentukan berdasarkan hasil survei lapangan. Proses pekerjaan tersebut ditargetkan dapat rampung dan mulai dimanfaatkan masyarakat dalam waktu sekitar 6 bulan. Pelaksanaan lelpau lapangan PT Arca Energi Senjaya ini mengatakan, program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang berada di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal. Di saat informasi ya, di mana pemerintah hadirkan jaringan PLTS serta terangi warga Romus dan Namralan, teman terbaik.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok, namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak, yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

Teman terbaik Pro 2 FM, masih kebersamaan kita di malam hari ini dengan lagu-lagu hiburan, informasi. Ya, buat kamu yang sering begadang. Begadang setiap hari secara kronis dapat memicu kerusakan sistemik ya, apalagi kebiasaan ini mengganggu ritme kesirkadian dan regenerasi sel yang berdampak langsung pada risiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, hipertensi, obesitas, hingga penurunan sistem kekebalan tubuh teman terbaik. Gangguan fungsi otak dan mental, menurunkan fokus daya ingat dan memicu penumpukan plak di otak yang berkaitan dengan resiko. Ini kebiasaan ini juga rentang menimbulkan gangguan mood ya, apalagi kecemasan dan depresi. Iya, akibat begadang juga yang kurang tidur terus menerus ini bisa dampak dari masalah metabolisme dan jantung, apalagi penuaan dini pada kulit, kelelahan kronis dan penurunan imunitas. Ya, seperti melemahkan sel darah putih sehingga tubuh pun lebih rentan terhadap infeksi bakteri dan virus. Ya, dan teman terbaik ya, itu salah satu hal yang perlu kamu tahu. Jadi, lekas pulang ke rumah, beristirahat. Jangan larut untuk begadang di tengah malam. Ingat, kesehatan harus

0: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pup apa pup perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan
3: 94,5 FM.

Ya, teman terbaik Pro 2 FM, kita sudah di penghujung acara malam hari ini dan saya akan temani pilihan lagu jazz musik buat kamu teman terbaik Pro 2 FM.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya. Oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga. Dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 94,5 FM Pro 2 Area Ritual.
2: Hey, what's up, bro? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Ini
3: Roman nih. Hai Tika, selamat pagi.

0: Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar. Yaudah.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia tua 94,5 MHz, pilihan lagu-lagu dari jazz musik, masih teman-teman terbaik di malam hari.

terfikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Indah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Iya, satu lagu dari Natasha Sabella, Menerima Luka. Lagu ini menjadi akhir kebersamaan kita di malam hari ini, teman terbaik berdua kan. Oke, sekaligus mungkin kerobat tim bertugas, saya Hen dan juga rekan-rekan bertugas di hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026. Sampai jumpa dengan waktu dan lain kesempatan. Selamat malam dan

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. 94,5 FM Pro 2

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Teman Pro 2 RRI, Pro 2 FM, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka barakilah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari Selasa, tanggal 21 bulan Juli tahun 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami bertugas, saya Hen bersama rekan reporter studio dan juga rekan-rekan di pemancar Fun. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Program 2.

0: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budaya.

0: siaran di pagi hari adalah berkat untuk kita.
1: 94,5 FM.
2: Hello.
3: Nih, apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Iya, teman Pro2 Jazz Musik dengan lagu-lagu pilihan sudah temani kamu di pagi ini. Dan kita sudah berada di pukul 6 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Pada selamat pagi Pro2 langsung temani kamu. Senang sekali saya Atta temani pagi ini, dan tentunya Spada akan hadir buat kamu teman Pro2 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
3: Apa kabar, Macik Bicek?
4: Siapa kabar?
5: Priben kabar, Cek?
6: Aisyah Rauge Talifuse.
7: Kemana kabar, kawan?
8: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
9: Horas dongan. Buha kabar, Muna?
10: Buha barakan rakan mendung.
11: Wah, damang.
2: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
12: Saya bangga menjadi Indonesia.
2: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
8: Nasanan totong inararang. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
2: Aku bangga.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
2: Wow.
1: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati.
3: Oke.
1: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.
4: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik.
5: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun.
1: Spada! Selamat pagi!

Oke, Spada, selamat pagi Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Apa kabar pagi ini? Semoga kabar baik, sehat, semangat. Selamat menikmati hari baru. Selamat berolahraga untuk yang lagi berolahraga. Lagi cari kebugaran pagi ini. Iya, semoga bugar selalu dan dapat melakukan seluruh aktivitas di hari ini sepanjang hari ini dengan penuh semangat. Nah, ini ada informasi menarik nih teman Pro 2. Bukan di Eropa, negara Afrika ini jadikan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi. Nah, kira-kira di Afrika bagian mana ya teman Pro 2? Pagi ini saya akan bagikan informasinya buat kamu. Sekali lagi selamat pagi, selamat bergabung buat teman Pro 2 yang baru saja bergabung dengan Pro 2 di 94,5 FM ataupun yang baru saja bergabung melalui aplikasi RRI Digital.

Emas secangkir kopi, harum aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujud.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Kuala.

Ya, selamat pagi Pro 2, teman Pro 2 dimanapun berada. Ketika mendengarkan bahasa Spanyol, banyak yang langsung mengaitkannya dengan Spanyol atau negara-negara di Amerika Latin. Padahal ada satu negara di Afrika yang menjadikan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi, yakni Equatorial Guinea. Negara kecil di pesisir barat Afrika itu menjadi satu-satunya negara di benua tersebut yang berbahasa resmi Spanyol. Bahasa tersebut digunakan dalam pemerintahan, pendidikan media, hingga berbagai dokumen kenegaraan. Penggunaan bahasa Spanyol di Equatorial Guinea merupakan warisan sejarah kolonial wilayah tersebut, pernah berada di bawah kekuasaan Spanyol selama hampir dua abad sebelum meraih kemenangan pada 12 Oktober 1968. Ya, meskipun telah merdeka, Equatorial Guinea tetap mempertahankan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi, melansir dari Lingoda. Keputusan itu dinilai memudahkan administrasi negara sekaligus menjaga kesinambungan sistem pendidikan dan pemerintahan. Sekitar 85% penduduk Equatorial Guinea menggunakan bahasa Spanyol dalam kehidupan sehari-hari, mayoritas menuturkan dialek Equaguinean Spanish yang memiliki sejumlah perbedaan dari Castilian Spanish sebagai dialek baku di Spanyol. Nah, sekitar 85% penduduk Equatorial Guinea menggunakan bahasa Spanyol. Bahasa tersebut dipakai dalam pendidikan dasar, pemerintahan, komunikasi sehari-hari, dikutip dari Lingoda, Selasa 21 Juli 2026. Salah satu perbedaan paling mencolok terdapat pada pelafalan huruf Z dan C yang umumnya diucapkan seperti bunyi S. Misalnya kata gracias di Equatorial Guinea diucapkan gracias, sedangkan dalam Castilian Spanish sering terdengar seperti gratias. Selain bahasa Spanyol, Equatorial Guinea juga menetapkan bahasa Prancis dan Portugis sebagai bahasa resmi. Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat hubungan regional dengan negara-negara tetangga yang menggunakan kedua bahasa tersebut. Di samping bahasa resmi, masyarakat Equatorial Guinea juga menggunakan berbagai bahasa lokal dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah Vek, Bube, Ndowe, dan juga ada Anobones, yang mencerminkan keanekaragaman etnis di negara tersebut. Bahasa Feng menjadi bahasa ibu yang paling banyak digunakan oleh penduduk, sementara itu bahasa Spanyol berperan sebagai bahasa pemersatu antara kelompok etnis yang memiliki latar belakang bahasa berbeda. Keunikan tersebut menjadikan Equatorial Guinea memiliki identitas budaya yang berbeda dibandingkan sebagian besar negara Afrika lainnya. Negara ini menjadi contoh bagaimana sejarah kolonial cepat dapat terbentuk penggunaan bahasa yang bertahan hingga sekarang. Jadi kalau mereka punya bahasa resmi 3, penguasaan bahasa untuk masyarakatnya bisa 3 dong teman Pro 2, karena kan dipelajari wajib ya di

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 Ritual. Selamat pagi, selamat bergabung buat kamu yang baru sempat bergabung dengan Pro 2. Apa kabar? Di pagi hari ini mudah-mudahan kabar baik, sehat selalu ya. Matahari mulai menampakkan sinarnya. Wajahnya belum ya. Sinarnya. Jadi kita masih merasakan ya sisa-sisa kesejukan pagi ya teman Pro 2. Sedikit lagi sinar matahari akan mengejar menghapus rasa sejuk ya. Dan makin kesiang nanti malah panas ya yang kita rasakan. Ya teman Pro 2 dimanapun berada, bagaimana perkembangan Koperasi Merah Putih di tempat kamu teman Pro 2? Ini Badan Pangan Nasional Bapenas mendorong Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP menjadi bagian dari ekosistem pangan nasional. Peran tersebut mencakup penyaluran beras, program stabilisasi pasokan dan harga pangan PSPH, serta penyerapan gabah jagung di tingkat desa. Sekretaris Utama Bapenas Sarwo Edi mengatakan pemerintah kini memfokuskan langkah pada implementasi penguatan koperasi di lapangan. Menurutnya regulasi yang mengatur peran KDKMP telah bersedia hingga seluruh pihak tinggal menyelaraskan mekanisme kerja dan tata kelola. Ya, jadi kalau kamu anak muda yang lagi berdomisili di desa, bergerak di bidang pertanian sepertinya tidak begitu rugi ya teman Pro 2. Ya, menit ke-50 dari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi selamat bergabung buat kamu teman Pro 2 yang baru saja bergabung dengan Pro 2 RR Ritual.

Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana? Bergabung? Selamat bergabung ya. Ceria selalu untuk hari ini. Terus senyum, bahagia, menjalani semua hal dengan begitu enjoy. Oke teman Pro 2, dimanapun berada sepada, temani kamu, masih terus temani kamu dengan ragam informasi pilihan, juga lagu-lagu untuk semangati kamu di kesempatan pagi hari ini. Masih ada yang ngeles? Masih ada yang... nyaman di balik selimut? Waduh, harus bangun karena sudah tepat pukul 7 nih. Apalagi pelajar ya teman Pro 2.

Ya, teman Pro 2 dimanapun berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI memberikan penghargaan kepada para komentator Pesta Bola Dunia 2026. Penghargaan tersebut diserahkan pada saat closing ceremony Pesta Bola Dunia 2026 di Jakarta pada Selasa kemarin, teman Pro 2. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi para komentator selama mendukung siaran pertandingan mereka, dinilai turut menghadirkan informasi dan analisis sepak bola kepada pendengar RRI di seluruh Indonesia. Senior komentator RRI Yanto Prawiro Negoro menilai penyelenggaraan Pesta Bola Dunia menjadi momentum lahirnya generasi komentator olahraga. Menurutnya, kemampuan reporter dan komentator muda terus berkembang selama pelaksanaan siaran. Saya merasa teman-teman reporter mulai menguasai siaran sepak bola. Saya juga melihat sudah ada penerus yang siap melanjutkan siaran olahraga RRI ini. Yanto mengatakan pengalaman tersebut menjadi bekal penting untuk pengembangan siaran olahraga pada masa mendatang. RRI juga dinilai memiliki sumber daya yang siap mendukung berbagai agenda olahraga internasional. Reporter di sejumlah daerah memiliki dasar pengetahuan sepak bola yang kuat. Mereka tinggal dibina agar kemampuan siaran semakin baik. Nah, ia menilai siaran radio tetap memiliki tempat di tengah masyarakat meski perkembangan platform digital terus meningkat. Menurutnya, radio masih menjadi sumber informasi bagi pendengar di berbagai daerah. Pada kesempatan tersebut, RRI menyerahkan penghargaan kepada Jiprianto Alexander Henry Wibowo, Nova Arifianto, Taufani Estu Santoso, dan Yanto Prawiro Negoro. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Dewan Pengawas Jajaran Direksi serta Kepala Satuan Kerja RRI. Iya, teman Pro 2, butuh penguasaan soal sepak bola ketika menjadi komentator sepak bola, teman Pro 2, dan butuh juga energi yang full ya. Karena ngomongnya harus semangat dengan tensi tinggi dan harus ekspresif juga ya.

kamu boleh jujur sekarang ini kalau kamu mau nonton film atau nonton kegiatan apa yang disiarkan, itu lebih banyak nontonnya lewat apa? Televisi atau internet? Jaringan konvensional TV atau jaringan digital? Nah, ini lembaga sensor film LSF mengungkapkan sekitar 72% masyarakat Indonesia kini mengakses tayangan melalui internet, mulai dari layanan over the top OTT, video on demand, hingga media sosial. Ya, tapi kalau OTT di sini ohedar tutu ya. Ya, kondisi tersebut dinilai semakin meningkatkan pentingnya literasi masyarakat dalam memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Ketua LSF RI Naswardi mengatakan perubahan pola konsumsi masyarakat itu terungkap berdasarkan hasil survei nasional LSF 2024. Menurutnya, kemudahan mengakses konten digital harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk menerapkan budaya sensor mandiri.

Anwar Warsi menjelaskan tidak semua konten yang beredar di media sosial telah melalui proses filtrasi dan kurasi sebagaimana film yang diputar di bioskop maupun televisi. Akibatnya anak-anak menjadi kelompok paling rentan terpapar konten dewasa seperti pornografi, kekerasan, perjudian, narkotika, dan konten sensitif lain. Ia menambahkan LSF setiap tahun menerbitkan sekitar 41.000 surat tanda lulus sensor sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Selain itu, film dari 33 negara yang masuk ke Indonesia juga menjadi proses penilaian sebelum didengar diedarkan kepada masyarakat. Nah, teman Pro2 untuk memperkuat literasi publik, SLF menggelar Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri yang dirangkai dengan pemutaran film nasional Jangan Buang Ibu dan Tak Kubiarkan Kau Menangis. Kegiatan tersebut diikuti 332 mahasiswa dan anggota komunitas yang diharapkan menjadi agen perubahan dalam memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Ya, jadi teman berdua, ketika di media sosial adik kamu, misalnya kamu lihat lebih sering muncul apa, nah itu yang sering dia tonton. Jadi kalau ada sering muncul tontonan-tontonan yang kurang bagus, maka coba arahkan supaya dia lebih cenderung nontonnya ke yang seperti apa. Termasuk di YouTube ya teman Pro2. Sementara itu, Wakil-Wakil Kota Depok Chandra Rahmansyah menyatakan pemerintah Kota Depok mendukung penuh pelaksanaan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Menurutnya, penunjukan Depok sebagai salah satu lokasi pencanangan gerakan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Chandra menilai film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda. Mengatakan film Jangan Buang Ibu dan Takkan Kubiarkan Kau Menangis menyampaikan pesan moral tentang pentingnya komunikasi antar orang tua anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan-pesan singkat di Pro2 Era Ritual juga sering ya teman Pro2. Sudah kamu dengarkan gara-gara medsos sampai ajakan makan bersama sang ibu juga tidak didengarkan misalnya seperti itu ya teman Pro2. Oke, terima kasih masih dengan Pro2 Era Ritual. Kita break dulu dengan lagu Mendatang. Selamat bergabung buat kamu yang baru saja bergabung di pagi hari ini.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
3: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
2: Bisa gimana bro?
3: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
2: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
4: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaru.

0: Pagi, selamat bergabung untuk yang baru saja bergabung di pagi ini di saat matahari mulai bersinar cerah. Apa kabar sekolah rakyat di Kota Tual, Maluku Tenggara? Sudah mulai beraktivitaskah? Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan sekolah rakyat merupakan upaya pemerintah memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan lingkungan belajar yang berkualitas. Program tersebut juga menjadi strategi menjangkau anak-anak dari keluarga rentan yang belum memperoleh akses pendidikan secara optimal. Pernyataan itu disampaikan Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul saat menjadi narasumber dalam talk show spesial Hari Anak Nasional di Jakarta pada 20 Juli 2026 malam. Hari anaknya besok ya, tanggal 23. Acara tersebut juga menghadirkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Afifa Fauzi, pakar neuroscience Riu Hasan, dan pemerhati anak Zahanas Hague. Gus Ipul mengatakan perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan anak. Karena itu pemerintah terus memperkuat layanan perlindungan pendampingan hingga rehabilitasi bagi anak-anak yang membutuhkan. Dengan adanya kemajuan teknologi, tantangan-tantangan kita dalam rangka memberikan perlindungan pendampingan dan kadang-kadang juga dibutuhkan rehabilitasi ini menjadi hal yang penting, kata Gus Ipul. Ia menjelaskan pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan penguatan keluarga rentan, khususnya pada kelompok hasil desil 1 dan desil 2. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi ketimpangan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia menjelaskan pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan penguatan keluarga rentan, khususnya pada kelompok tadi ya, desil 1 dan desil 2. Menurut Gus Ipul, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memastikan siapa anak yang memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang aman dan berkualitas. Hal itu dinilai penting di tengah berbagai tantangan seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, serta persoalan sosial lainnya. Nah, mengacu pada data Badan Pusat Statistik BPS, ia menyebut masih terdapat hampir 4 juta anak yang belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, ataupun berisiko putus sekolah. Karena itu pemerintah menghadirkan sekolah rakyat sebagai solusi untuk menjangkau kelompok tersebut. Ya teman Produa, saya punya pengalaman ya, menemukan ada anak yang putus sekolah bukan serta-merta karena ketidakmampuan keluarga juga ya, tapi ada juga yang putus sekolah karena masalah proses pindah. Database mereka yang sedikit sulit mendapatkan izin atau ya kayak melepaskan dari sekolah asal ya, entah bagaimana prosedurnya, mungkin kamu yang di bagian operator pasti paham itu ya. Tapi ada yang seperti itu, akhirnya putus sekolah dan nganggur. Mudah-mudahan ya solusi yang baik untuk mereka yang seperti itu di sekolah rakyat ini. Oke, kita masih terus bersama di Spada. Selamat pagi Pro 2.
1: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
2: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
1: Bisa gimana bro?
2: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
1: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
3: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI Digital, teman digital setia.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala. Sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Saya minta maaf kepada Birman-Birman yang selama ini saya pay video mungkin menyakiti wanita hati. Saya minta maaf. Itu hanya apa namanya euforia saja. Mohon maaf dikasih maaf. Kita
3: bermain dengan rasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang

kalian berada. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bantuan program pangan kepada 33,24 juta keluarga menjadi bukti kuatnya sistem perlindungan sosial Indonesia. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung target pengentasan kemiskinan. Hal itu disampaikan Presiden dalam taklimatnya di Istana Negara. Pada hari Senin, Presiden mengatakan bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng diberikan kepada keluarga penerima manfaat KPM pada desil 1 hingga 4 selama 3 bulan. Bantuan pangan 10 kg beras, 2 liter minyak goreng untuk 3 bulan kepada 33,24 juta keluarga di desil 1, 2, 3, 4 Tunjukkan Negara. Mana seperti kita, pasti ada yang lebih hebat, pasti. Tapi untuk bangsa Indonesia, not bad. Jangan anggap enteng, kita terus we are strong, we are rise, dan we will be riser, kata Presiden ya. Presiden menilai berbagai program perlindungan sosial yang berjalan saat ini merupakan hasil pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah di waktu ke waktu. Menurutnya capaian tersebut harus dipertahankan dan terus disempurnakan. Iya, yang pasti bantuan-bantuan seperti ini akan sangat membantu untuk keluarga-keluarga yang memang sangat membutuhkan ya, teman Pro 2. Oke, terima kasih masih dengan Pro 2 Era Ritual Ops My Belt dari 50/50.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: 94,5 FM.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya.

0: loose.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk.

Oke, selamat pagi teman Pro 2. Kita masih di Spada. Ada yang baru bergabung di 94,5 FM atau baru bergabung melalui aplikasi RRI Digital, selamat pagi ya buat kamu yang bergabung. Mudah-mudahan senyuman di pagi ini selalu menghiasi wajahmu. Mudah-mudahan juga hadapi hari ini dengan penuh semangat ya. Kalau misalnya belum ada, diadakanlah semangatmu.

genre musik juga punya ciri khas ya. Iya, misalnya rambut gondrong yang telah lama menjadi salah satu ciri khas posisi rock di berbagai belahan dunia ya, teman Pro 2. Namun gaya tersebut bukan sekedar fashion, melainkan memiliki sejarah panjang berkaitan dengan budaya, identitas, hingga bentuk perlawanan sosial. Ya, seperti apa ceritanya teman Produa, nanti saya akan bagikan buat kamu. Saya sudah rangkum dan mengutip dari beberapa sumber. Salah satunya adalah rri.co.id ya. Jadi jangan kemana-mana, kompak terus dengan Produa RRI Ritual.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan.

para petani muda dengan hasil olahan pertaniannya. Kalau lagi baik-baik saja, syukurlah. Lahan pertanian di 15 kecamatan Kabupaten Tangerang berpotensi bakal gagal panen nih teman Produa, atau istilahnya puso ya. Hal ini terjadi karena wilayah itu mengalami kekeringan dampak musim kemarau panjang. Nah teman Produa, kalau di Kota Tual Maluku Tenggara musim panas seperti ini baru mulai proses pengolahan lahan ya. Jadi mulai dari pembabatan, pembersihan ya, sampai ke proses bakar. Soalnya di sini punya kebiasaan juga ya, kalau lahan-lahan harus dibakar katanya biar subur. Ya, kalau dari ilmu IPA sih karbon dioksida itu memang menyuburkan tanaman karena tanaman memang membutuhkan CO2 ya. Musim panas ya, jadi kalau ada aktivitas bakar membakar di lahan harus waspada juga. Ya teman Produa, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Tangerang Ujang Sudiartono mengatakan pihaknya masih terus mendata dari 15 kecamatan itu yang masuk dalam pantauan di antara kecamatan Rejeng Gunung Keser, Mekarbaru dan Kronjo. Kekeringan mencapai puncaknya pada Agustus hingga Oktober 2026 nanti, teman Produa. Kondisi itu berpotensi menyebabkan kekurangannya pasokan air untuk lahan pertanian. Ujang menjelaskan informasi dari BMKG Stasiun Klimatologi Banten, curah hujan selama Agustus Oktober diperkirakan berkisar 0 sampai 50 mm, sementara durasi musim kemarau diprediksi berlangsung 19 sampai 27 dasarian atau sekitar 6 sampai 9 bulan. Berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2020, luas lahan pertanian pangan Kabupaten Tangerang mencapai 13.931 hektar. DPKP masih memantau terus perkembangan luas lahan yang berpotensi mengalami puso. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah program membantu petani menghadapi ancaman kekeringan, pembangunan irigasi, pompa dan perpipaan, bantuan benih serta penyediaan sarana dan prasarana lainnya. Jadi memang kita lagi di musim panas ya, teman Produa. Sangat hati-hati juga dalam aktivitas di area-area kering, apalagi punya rumput kering yang merokok juga harus berhati-hati di situ. Oke, masih akan banyak informasi yang dibagikan buat kamu teman Produa, jangan kemana-mana, kompak terus.

burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Baik ya teman Produara dimanapun berada, terima kasih masih dengan Produara Ritual. Masih di sepeda, selamat pagi teman Produa. Matahari makin bersinar cerah. Aduh, semangat ya teman Produa dimanapun berada. Musim panas seperti ini, kalau kita harus merontokkan rumput-rumput, berarti resikonya kita banyak tersentuh dengan debu-debu ya. Karena kekeringan di Kepulauan Kei ini, kalau panas ya entahlah, tapi gampang debunya keluar ya. Mungkin karena butiran tanahnya juga halus ya. Jadi saya lihat itu banyak alternatif yang dilakukan. Kalau saya lihat tuh ada yang sore-sore mengisi minyak tanah di botol, kemudian menyiramnya ke rumput-rumput yang sudah mulai sedikit mengering, lalu membakarnya. Berhasil dibakar. Tapi ada juga yang kemudian menyemprotkan obat pembunuh tanaman itu ya. Jadi tiba-tiba setelah disemprot, yang tadinya hijau jadi mengering. Ya, seperti itu teman Produa. Oke, apapun itu, semuanya cari efisiensi. Yang pasti cara itu mungkin untuk menghindari terpapar debu ya. Apalagi

inginkan. Membuat kulit jadi coklat, karena menurut mereka kulit coklat itu adalah kulit yang sehat ya. Kalau terlalu putih itu menandakan bahwa pigmentasi kulit kita berkurang ya. Tapi kalau kita orang Asia rata-rata memiliki pigmentasi kulit yang tinggi, apalagi Asia Tenggara. Jadi kita perawatan memutihkan kulit seputih apapun, sehari kalau jalan ke panas pasti langsung kelap ya. Apalagi Indonesia Timur. Jadi di mata kita orang Barat melihat kita itu manusia dengan kulit tersehat. Tapi kalau kita sendiri merasa sangat tidak nyaman ketika terpapar langsung sinar matahari, kulit kita terasa tidak nyaman, kayak ada kering-keringnya, kayak ya pokoknya terasa tidak nyaman saja. Dan dari yang tadinya cerah tiba-tiba memerah sampai ke coklat dan menghitam sampai kayak bersisik juga, kalau istilah orang Maluku hitam badaki. Nah, kita bukan mencari putih untuk melindungi kulit di saat sinar matahari sangat seperti ini ya teman Pro2, tapi kita memang perlu menjaga kulit kita agar tidak sampai terganggu kesehatan kulit karena paparan sinar matahari yang keseringan dengan tingkat panas yang tinggi seperti ini juga bisa merusak kulit kita, apalagi kita yang memang pigmentasi kulitnya tinggi seperti orang Indonesia Timur ini. Maluku, Maluku Utara, NTT, kemudian Papua. Yang pasti sinar matahari ini memiliki peranan penting bagi tubuh sebagai suplai vitamin D secara alami, apalagi di jam-jam seperti ini ya teman Pro2. Namun bila terlalu sering terkena paparan secara langsung bisa berbahaya untuk kulit karena dapat menyebabkan perubahan warna kulit menjadi lebih gelap, ruam, terasa terbakar, hingga terkena risiko kanker kulit juga ya teman Pro2. Makanya sangat penting untuk melindungi kulit dari sinar matahari langsung yang terpapar dalam jangka waktu lama dan mungkin frekuensinya bisa setiap hari ya teman Pro2, terutama untuk kamu yang beraktivitas di luar sana. Nah, dilansir dari berbagai sumber, terutama saya juga ambil dari org.com, perubahan warna pada kulit bersifat sementara dan bisa kembali normal. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk merawatnya. Tapi jangan kita sampai takut panas juga ya teman Pro2, karena pada dasarnya kita juga butuh itu untuk vitamin D. Oke teman Pro2, dimanapun berada, saya akan balik lagi bagi informasi lengkapnya buat kamu di kesempatan pagi ini. Kompak terus dengan Pro2 di 94,5 FM. Atau juga buat kamu yang lagi dengarkan Pro2 melalui aplikasi rri.co.id.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu!

0: Masih di 94,5 FM Pro 2 Hara Ritual, masih di 96 Spada. Selamat pagi Pro 2 pagi ini, teman Pro 2. Pukul 9 waktu Indonesia Timur, apa kabar? Sudah mulai beraktivitas tentunya, terutama untuk kamu yang di kantoran. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar. Mudah-mudahan rencana aktivitasnya sudah tersusun rapi ya di kesempatan hari ini. Iya, Pro 2 masih terus temani dengan beragam informasi di Spada. Selamat pagi Pro 2 hingga jam 10.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.